ada tambah kah. Terseri lagi ada tambah. Dari jaya habis. Jauh untuk berdepasir di bahamai dulu itu.